Waigwa William na marafiki wangu wote akuru kunga nere deno wawa asante sana jadi kutenga neno atake tumuro bila igabu intabana niyabu ya kabisa kibali no yukuru kunga nere hey mora asante sana hey.

0: yekeramba uti kiegesa ubutatu kuruase binyoro
1: nago kwandiyo motegereri karibu asomuro welewe kerambauti inche Clifford Nyabengi Nyaruguru togo chaka korua ase kenyoro kia moba ambake kutoka Masabo ime county ya Kisii ase abamenyebechi inseme chio balelire ase ngenje yoko wa asomusunte
2: abamenye abamu bambi bateniko balinde birirobono iga na andi mori yuka chinga kibagende tako tuwaro mchando buwe stima estime yori tuka ase linde kwenyara koba eko nyakoputorua na wanabuni kovaro musunte imebono batamanye tia sivakuru na bagucha chinga kiechi mobaje te konyorangu musacho yomo narororobwe nguserete omorero asogo tumeka esengenge yabwete ebiraka goikagoiki omorero yo abwese bagani Kenya pawe nyare goikarona kumanyanga omorero yo ringo bekire buja gosembo bore abwese banyoranga mo Kenya pawe yerindo riri obai mukige tambogero gyo kumurangeria banyare korora ringaneri kurenda gakenga ko abwese banarura ebichanga biri bono niko bakuminyokani okuminyokani okomo ringaneri tiritigiri maega ekerugwaji kuri mangana kwanyara nondoko yali abamenyi bamasabo na barugo bale birero chinga kiba menyire omusunteme weekend mana boyo na matuko amange kuri maega agweso muriro yo ekorekana ngumuntu naro kunya kunya tengeria na mono tibali kunyara ko babago tegeranywa ni kire diki abo burunge no na matangasa amange ni gakuba etera agweso bono bacha kiri kwe murungania na kubora Kenya bawa enyare ko bakonya na barabuti banyara ko babago tigara maege samagendero Yako kera nyona batuki niko bakorera n'abantu bonse bari bagutumika komorero niko bagendete nibirire binge kurende kiramba uti kirukya nyora tenga ibirire byabere biko bucya ebinyora se binde okiyabete kego te baye historia abanya binyoro ao kicheruke kaende nkaya
1: No murundia oyomo oboda boda nigo areto busoku chingaki agoseli abantu kurwa asama tanga aise omusikitu wikira mbauti ningane yo kurwa ekenyoro kya irongo kigotoka orugale sub location ime county ya Kisii
3: momuro yo moyweto murundi oboda boda niga abo gogenga na marua sa abo kogeta banya kenyoro na baise moke kero isa abo gosira momuro yiga niga abo kosumbwa ise bakabono kero isa alimire abantu niga basuka singe njyo kubabwate sia matanga Aigaba isemo gaba igaba ari komogani jinga kya kurwani ise igaba gejete bona tego takaba rore no nga nga ase bari no ene gero goro beri kwa matanga ere ni gare ko soko ge nda kurundi epiki piki yaye kago chama goroba ni ga tinde to se gero mondo kurwa somoji nari abanya kenyoro bai karansa bagate abanga bamubwate bamwe gase ke tuo kya abanya ni embe gara ga amberu age kolende ngina ni ga imokerera igora gate abanga onya bakomuguna ryori ni ga kwengenda Abantu niko basuka magega bagate banga lioryo munginonero kale komo omotwe ase ba mutiganga tigango babange boka mangana ayong na bagane tie egende ke kiyara lekanere nga marua niga irire meli mono abasa niko bakali ko kenga na sa marua yana gakorera bande bituko bono no ene serikali go ya giriria se ngenche gende kigane okia bere chinguru mone ke kiya marua okie imogiri chingu njara bono no nyene gakale go tuo monde bwensi abade bire nga bono gende ke mbago chioke amorembe Asabe ngibon sipiga bairu enoti siyogo tige gente ke ose bai mokeruge ketambo kero na banya kenyoro ase ba debire ngani gobara aso emejina go sangeleria marua yega na go yaitera bono ba debire ngani ase karte go eso ni aso bwango para bomba y mokie ketambo kero kia bo bwango iga ase ngenja marua yega ni ga beira ko mera jingu jara gente go janda bando ni ga ko mentu ne nya sore egiki are tiro bo kongo bono na nya ntutai go jo tuare gesaku Onya sako onya basae baire ngore geko gera bono bari mire pi egere barore nganga kibara konye ke babu gatino abage ndene ne nyomba yo monene
1: Omusacha oyo monigo aretire obuso kuchingaki akonia amarua angene kanisa korwa nyanturago enjoro sub location masaba north me county ya Nyamira Omusekitu wekira mbauti ningane iyo.
4: Haba ntobeke nyoroki ya nyanturago enchoro sabrokese ni nigo vale no muichano mwanane mono. Aiga magega omusacho yo mwengi amaruegi ata. Niga kareko nelia amarua yo angene se kanisa ebate. Wona bantoba saya nigo babeire bakurameka na kolera mono. Ege kogiru kunogo chaya koro konene mono ago kolera e kanisa cheche amono abako yesasi mororo. Ege ntokia beire ge kogecha abantobeke nyorekyo. Ngana indetalia yoka ekero ya ikereri ituko liyachu mamosi oseli ituko lenye mapiri igakale gotungwara na haba ntuba gocha sayo niko bakale kurama mangana gocha na yako genda mangana nyinkani ngano nyamu ntule na haba naba nyinkani wa masikani igako borua ase akoeta na inde kovisa omotwe wana haba ntuba saye kenyorukia nyanturago evate niko bakale kurero bago tewe serekali tiga ya suana ni maramocha egeko gero mosacho yo aise gotigwa iga haba kungu basaya na basacha na bamuraba ke igo babeire bagusalika kegima no nyanege tegyo tenyo ni goge ko ni wasaya egento ki abeire abanto be kenyoro bakare korera amone birero byabo korua ase kenyoro kya nyantrago enchoro sabro ke senene kramba uti kago sekasana koruro kago chakoli yo botatibonde obwao
1: Chiamate ibere ni gochire no obwo bachinga kiba iberwa ebintu byabo omusikitu bekera mbauti ningane yo korwa marani ime county ya Kisii
5: maibi abaibi mbuya bono mole aigase kenyoro ense moya mwa kibage iniga abaibi bagendete wika senke ya mokobo chole nyomba na kuruchisi mibere na boyo ne chibestalinke Bu amu bakagena mamuru mwabonde bakabochura Bona nigo barusi chisimi chine na chitachi Umumuru chikomagamaga chikomagamaga kolere Mirime chisimi chikabora pi Mwanyeno chikorwe kanisa kanyoro chiakopi Uwe Bona bantumense meyimbiru vali Ama gambi banyana uchike barasenene Elia marietari kugosemba nyore nyankembe ubabayiru baku bachana Aguku mikonde ni wabako genda wika Semegondo varusi ya matoke varusi chivando wika chinyomba varusi chingoko Basa miraba gambi banyane kuimuke nisogisigoro na community policing wika batongole Eli banyane kubakonya kuruwa sobo hivi Obe, kramba uti kiaru raso butu kibuwae kiari Iyo mocho nyasa ya chile Magura ya vire
1: Mungina oyomunigo alibirero chingaki agoseli wa kurua inkasobo Omuzikituwe kramba utu kurua nyansiongo Igotoka burabu ime county ya nyamira nenganiyo
6: Omongno yimwe gure birerare na igamagega ya muraba mwaba ubaraba murabane babere bakomoseri kurunka igekote bakana igo bebole tu abana kianda abu asebale abaise kapatat batano na aba murabane bono aba murabande niko ba benyete siko abu asebali kirechika asi babere bakomenya warora se ke tambe isaga eta gasira na ngina bono ga na betana deka gusira bono igaba muraba iranirenka abu aseo musbati yo yasme ke temete emesia ne pinto binde binge pona mura baira ne ireba como ser kuruka ike bate bakarna iko ba jete bagate nyombe birore abu asin namu tikete na ba iko baga baira ba como chanda mono abu asba mu bungerte suko au chire ko ikiri bo ti asa serkari o ikiri nyaronde bo ti kulende tara kon ken yonsi ego te bakarna omogambi we location ni muchifu na te meta ko baga como konya kulende tara ikera ikerengo ukwana ne kera mbauti omo dc omogani o jete nyamira Mr. Bodiparoncho, nigate beti krambautinga, niga ko chukubate siomong no yo ase ege keke tambe na kubugatina ni keko gara muraba ko mugan. Ege ko gara ego tebekana, ekara ba ko rangeruga se police station ko sase ege karokia bagambi, niko ba ko ba ko kana, mbali ko ikorra se ngenje barabuna ko bali ko yedi chiko, ase ngenje ba kwati kibese. Ego ba retira ba abanto, we bisa kubi ngao, abu ba beira ba ko ga che mete yo, mono, e korosi koroba, na boi ko chikende te ko chiko somba mono mono. Na boi goe mesio onsipi Pono tabu atikende Iga kore rako siya sa sereka alinga Tiga aganya paganya akwe Ego tabu atiki ba itende bako moteba Ayo nyanako baka utinde kuso babu Ege ko gera waret asta ta konye kete Ponyora mogaka Kurua se kenyoru kia lien su ne Nyansion ko sa purkeshe ni menyenya Eke ni kerambo utike ke sa Kekuru kere no kura rawe
1: Wikirabo motega lino toko korele Kerambo utri tuke liga Inchen Clifford Nyabengi Nyaruguru
0: Ni kerambo utike ke sa Ubotati kurua sebi nyoro.